kedek mari polisi, mari berani mari polisi. Kau melarang ke sana kerana cakupnya isu mentaran. Jona tak apa, makai bodoh ni. Jona tak bodoh nasi.